Aku kin lagu sini ikut sentena kuatnya sih. Ia sekuin le. Tenata ni kalau itu aga, tenata ni ayun ini sangat. Tapi khusus ini tenaga kuatnya suri, kukiri, cahda, suri kukian kalau kita. Ain le. Nah itu tenaga ke kona dihuju. Hito tenis ini lekande. Ayi tahai tenaga kuatnya sangat kuat. Ayi tahai sarawat tenaga kuatnya sangat kuat.